Lodula gotongan tepesa nyirfronbu, bomsa ponola kumonmu kadunan umnyim bitobu. Senlabi bomsa cukpotnan lisyo, syudo bok syongti, senongbu tepesa nyirfronbu, bomsa cukpot aripongrem.

Ksusa tamde naririm go abida lungpalung lodura thongan thupesa samfronbu vomsa punolari. Vom sirisa linkoni rongkup kayu un vomrem umjo bitoni kumormo norit rongmitnen senangbo thupesa punolari rem.